0: 10. Nanti setelah siaran sentral dari Jakarta, kami lanjutkan kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program regional, gelombang 75 dan 512 meter, serta FM getaran 97.
1: Pemotrin,
2: ya ya.
1: Segalanya deh. Terus lo makan, buruan.
3: Sorry Brad, abis coklat top asik banget sih. Top, memang coklat paling top.

0: Radio Republik Indonesia dengan aneka berita dibacakan oleh Maulana Absan.
1: Lengger 3 karya Singgih S. Sumaryadi.

tidak lagi teriakan kembang nasi. Sementara dia masih menjadi pelayan nasinya sendiri. Pertunjukan kali ini